0: The clock is three.
1: Nu hivi de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgat ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obron Poitasch.